opo serang grong ekarium mas ope tata komo bo vimus eti kondre bung strede strei winosa frede gado na ifesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.